0: Ya, sao ya sih kan ya?
1: Di papungpung mak.
0: Ya, ya di papung.
1: Itu yang ada di luar tala ya, kita nunggu sebaya.
0: Berapa lama kita lakukan kali kali ini?
1: Di papungpung aman tuh.
0: Murah cekai.
1: Ya, dari orang angkun na ada cukup orang lain mo.
0: Ini Oswald.
1: Oi.
0: Ya. Ini Oswald.
1: Yoi.
0: Ya, langan saya kau ipu ipu hui ya. Iya, aku pun mo marasela umai oleh.
1: Hai.
0: Eh, masih suka aku beli oleh ini marasela. Lalu orang kau ipu ipu.
1: Jadi,
0: Eh, isi sih. Wah, kita asyik aje kuai, muni lah, kuai poi poi ya, ya. Isekah boleh lah, kuai poi poi ya.
1: Ayo,
0: Otomobili kau hitung.

0: Iyalah, lah kutan oleh nanti buat. Emang ambil tas.
1: Ya, seorang macam. Nah, dia ada Yesus yang mau mencari orang. Nah, Yesus.
0: Ya, sama itu kalangan. Ini tinggi. Tinggi tentu oleh Afrika. Ini yakin. Hakim. Hakim apa? Apa interview dengan pokalan 60 minit. Apa pokalan Hakim? Oleh masuk agar laku Afrika yang orkestra, boy. Sama yang kini, ngak. Walau lupin, banyak tak kepastikan. Cuma sekarang kita ke polisi, kita ke pasti.